Baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nampaknya untuk lagu-lagu kami mohon maaf, kami cukupkan sampai di sini karena waktu yang terbatas ya. Kami akan mengakhiri program Pro Dangdut siang hari ini. Sekaligus saya Wahyu Setianingsih juga pamit undur diri dari ruang simak Anda. Saya yang sudah menemani Anda di edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam suara-suara kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Aceh sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Selamat sore Aceh, khususnya warga Kota Banda Aceh di sore hari ini. Apa kabar Anda pendengar? Dan saya Khaira, kita ketemu lagi di udara untuk edisi 15 Agustus 2026. Saya akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan tentunya pendengar, seperti biasa, selain saya yang menemani Anda, ada beragam informasi yang menarik dan juga pilihan lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini. Oke, cuaca di sore hari ini ya cukup cerah berawan. Jangan lupa untuk memperbanyak minum, jangan lupa juga untuk istirahat ya, dan jangan lupa untuk konsumsi makanan atau buah-buahan, sayur-sayuran yang memang mengandung serat yang cukup banyak ya. Oke, di sore hari ini untuk kita awali kebersamaan kita pendengar, kita dengarkan bersama lagu darinya Mahen dengan judul Pura-Pura Lupa. Selamat mendengarkan.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riband Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam

0: ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Banda Aceh sore ini.
2: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada di sore hari ini, dikarenakan cuaca Kota Banda Aceh sore udah dari tadi pagi sih ya sampai dengan sekarang masih sangat cerah ya, seolah-olah kalau kita keluar mataharinya satu orang satu. Oke, coba deh kita lihat dulu informasi cuaca di sore hari ini pendengar ya. Diperkirakan berawan dengan suhu udara hari ini berkisar 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapannya mencapai 54 sampai dengan 73%. Nah, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pendengar tetap diimbau memperhatikan perubahan kondisi cuaca dan tetap memantau informasi terbaru dari BMKG. Oke, nanti kita akan update lagi informasi cuaca di Banda Aceh ini. Namun untuk saat ini, pendengar bagi Anda yang ingin keluar sebaiknya ya keluar kalau ada kepentingan aja, karena suhunya cukup panas di Banda Aceh. Jangan lupa juga yang ingin keluar pakai sunscreen atau sunblock, gunakan jaket ataupun pelindung tubuh ya agar tidak panas. Dan juga jangan lupa untuk memperbanyak minum, yang biasanya sering minum satu gelas ya, kalau 5 menit sekali sering minum satu gelas, kalau bisa 5 menit sekali itu minumnya 2 gelas aja agar tubuh Anda tidak terdehidrasi pendengar ya. Dan juga dalam kondisi yang fit tentunya, biar aktivitas dan kegiatan Anda pun lancar, daya pikir Anda pun semangat, tidak ada kendala apapun ya. Oke, tentunya kami temani Anda lagi dengan lagu dari Yatu Coba Kota dengan judul Kau Tinggalkan Aku. Selamat mendengarkan.

0: Kata Bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Monica sudah menemani suasana sore Anda yang cukup panas dan juga cukup terik ini ya, bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, pendengar, kita update lagi informasi untuk Anda di sore hari ini. Dan hari ini bertepatan dengan 15 Agustus 2026 menjadi tanggal 21 Damai Aceh, maksudnya 21 tahun perdamaian di Aceh. Nah, ini tentunya menjadi momentum untuk terus merawat perdamaian dan persatuan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengajak seluruh masyarakat menjaga perdamaian agar dapat diwariskan kepada generasi penerus. Dan sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menegaskan tantangan saat ini bukan lagi mengakhir konflik, tetapi memastikan perdamaian menghadirkan manfaat nyata melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Perdamaian Aceh, pendengar, tentunya mari kita rawat bersama dengan kerja nyata, saling menghormati dan juga saling percaya. Untuk informasi selengkapnya dan juga informasi-informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Multi Kaya Seni Budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, dan tentunya saya Khaira juga masih menyapa Anda lewat udara ya. Oke, pendengar, di sore hari ini apa sih aktivitas Anda biasanya? Apakah Anda sedang dalam perjalanan pulang atau dalam perjalanan ingin berpergian atau sedang menyelesaikan pekerjaan, bahkan mungkin sedang duduk santai menikmati secangkir kopi? Ayo dong berbagi cerita Anda di sore hari ini bisa melalui line WhatsApp kami di Pro 1, yaitu di 0852-8285-4445 ya. Oke, BTW untuk Anda mungkin yang sedang berada di jalan, nah kami juga ingin tahu ya kan, sudah sampai mana sih perjalanan Anda ya kan, untuk berbagi cerita di sore hari ini. Apakah sudah sampai daerah-daerah lintas timur atau masih lintas barat atau lintas tengah atau hanya di seputaran kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar saja ya. Oke, di sore hari ini selain Anda sedang dalam perjalanan, pasti ada juga ya sebagian kita yang sedang mumet banget dengan permasalahannya. Kira-kira masalah apa sih yang Anda temukan di sore hari ini? Apakah terkait dengan kebutuhan?

processed.

successful.

Singkil malam ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Hi, everybody. No, cook, bye. Bye, bye.

1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating atas sampir dolam adik naga dormi di nembak.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, Layanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026 melalui RRI Singkil FM 92.5 MHz. Dan insya Allah kami kembali bersama Anda esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Publik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil pagi ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya. Doa supaya dicintai Allah.

0: Allahummarham ummata Muhammad. Allahumma aslihu ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Dua warga negara Indonesia yang positif
1: warga
0: virus
1: Depok
0: corona
1: terkonfirmasi positif terjangkit virus corona.
2: Penularannya ini melalui percikan liur
3: yang sudah menyebabkan 1.400 orang kabur dari

0: 01 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap.
2: Dia tinggal di istana, dulunya sehat-sehat, tapi sekarang sudah buta. Mendengar bahwa ada anak muda yang dapat mengobati segala penyakit, ia keinginan untuk datang berobat. Fa'atahu bihadaya kasirah. Lalu ia datang kepada anak tersebut dengan membawa hadiah yang banyak. Maklum, orang tinggal bersama raja, banyak uangnya. Faqal, maka orang tadi berkata, ma hahuna laka in anta syafaitani. Ini yang saya bawa semuanya ini menjadi milikmu, in anta syafaitani, jika engkau dapat menyembuhkan penyakitku. Nah, ini entah apa hadiahnya, tidak tahu. Begitu banyak hadiah yang dibawa. Kalau penyakit saya bisa kamu sembuh, ini semua untukmu. Qala, anak ini menjawab, inni la asfi ahadan, innama yashfiyallahu ta'ala. Saya tidak menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan saya. Saya hanya berusaha. Jadi anak ini sambil berobat, ia mendakwah, memasukkan keimanan kepada pasiennya. Ini kesempatan. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullah fasyafaka. Jika kamu mau beriman dengan Allah, aku berdoa kepada Allah, maka Allah akan menyembuhmu. Itu saja syarat saya akan mengobatimu. Jika kamu mau beriman, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhmu. Fa'amana billah. Lalu pasien ini, karena dia memang buta, sangat ingin dapat melihat kembali. Fa'amana billah, ia beriman dengan Allah. Fasyafahullah, lalu Allah sembuhkan matanya. Sembuh kontan, langsung di tempat sembuh. Ini kalau sudah mustajabah doa memang seperti ini. Ini kan kayak Nabi, kayak Imam Hambali dulu. Kan Imam Hambali di penjara, beliau di sana dilucuti dan dipukul luar biasa. Ada algojonya di sana di penjara, luar biasa. Dibunuhnya dipakai batu, tapi enggak mati. Setelah beliau berganti raja, beliau keluar mengajar lagi di masjid. Orang datang banyak. Salah satu yang datang mantan algojo yang di penjara, tukang pukul dulu. Dia ikut mengaji sama Imam Ahmad. Dan dia yang memukul, ingin membunuh mati Imam Ahmad. Duduk paling depan. Waktu datang, Imam Ahmad di saat mengajar, melihatlah orang ini. Ini sekenal ini. Karena memang setiap hari Imam Ahmad dibunuhnya, tapi enggak mati. Lalu bertanya, sepertinya saya mengenal kamu. Iya, Abu. Saya anu-anu. Yang di penjara, iya. Kenapa dulu kamu membunuh saya? Ya, saya ingin melakukan seperti ini. Saya ingin membunuh Abu agar mati. Yang jamaah marah semua. Tapi enggak mati juga. Kenapa? Karena kalau enggak seperti ini ancaman akan terus datang kepada Abu dan keyakinan Abu akan berbalik. Karena disuruh katakan Quran itu baru. Beliau tidak mau. Beliau berprinsip Quran itu kadim, bukan baru. Maka beliau dipenjara. Jadi kalau terus begini siksaan, saya takut akidah Abu berbalik. Jadi kalau saya bunuh dan mati, akidah Abu akan selamat dan manusia akan selamat. Ini keinginan saya. Betul, seperti ini keinginanmu? Betul ya Abu. Oke, saya buktikan. Ya Allah, kalau betul dia ingin membunuh saya, hanya ingin menyelamatkan iman saya dan iman masyarakat semuanya, sembuhkan matanya ya Allah. Langsung diterima doa Imam Ahmad, langsung orang ini bisa melihat kembali. Rupanya dia ingin membunuh bukan karena benci kepada Imam Ahmad, ingin menyelamatkan iman Imam Ahmad dan iman masyarakat. Karena kalau berbalik, semuanya nanti akan berbalik. Ini sudah mustajabah doa. Jadi kontak. Ya. Kemudian setelah ia sembuh, fa'atal malika. Lalu orang yang tinggal di istana ini datang kembali ke istana. Fajalisa ilaihi, dan duduk kepada raja. Kama kana yajlisu, sebagaimana ia duduk di setiap hari. Faqala lahul malik, lalu raja bertanya padanya, man radda alaika basarak, siapa yang mengembalikan pandanganmu? Kamu sudah sembuh, sudah bisa melihat, gimana kamu berobat? Qala, lalu ia berkata, Rabbi, yang menyembuhkan daku Tuhanku, akhirnya dia sudah beriman. Qala, awalaka rabbu ghairi, apakah kamu ada Tuhan selainku? Nah, ini sudah mulai bocor. Apakah ada Tuhan selainku? Qala, berkata, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Fa'akadahu, maka diambil lelaki tersebut oleh raja. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla alal gulam, maka senantiasa disiksa dengan bermacam siksaan oleh raja, hatta dalla, hingga tidak sanggup menahan diri lagi terhadap siksaan. Akhirnya ia tunjukkan siapa yang mengobatinya itu. Jadi ia menyembunyikan bahwa yang mengobati saya Allah. Disiksa, enggak mungkin, pasti ada yang mengobatinya. Akhirnya enggak tahan lagi kena siksaan demi siksaan setiap hari. Ia bocorkan bahwa ia mengobarkan ada seorang pemuda. Faji'a bil ghulam, maka dijemput anak tadi oleh pasukannya. Faqala lahul malik, maka raja berkata, ay ya ay bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'al. Wahai anakku, sungguh telah sampai ilmu sihirmu, matubri'u, setingkat engkau dapat menyembuhkan kusta, supa, wataf'alu, wataf'al, dan bermacam-macam dapat engkau lakukan. Wahai anak, ilmu sihirmu sudah hebat. Karena dulu kan anak ini diketahui dikirim oleh raja kepada penyihir untuk diajar ilmu sihir. Justru anak ini di perjalanan ia singgah di rahim. Ini yang raja tidak tahu. Yang raja tahu, anak ini ilmu sihirnya sudah luar biasa karena diajar oleh penyihir yang lama. Faqala, anak itu kontan menjawab, inni la ashfi ahadan, saya tidak menyembuhkan siapa-siapa. Innama yashfi Allah, hanya saja yang menyembuhkan orang yang saya obati itu adalah Allah, bukan saya. Marahlah raja. Fa'akhadahu, maka diambil anak tersebut. Falam yazal yu'adzibuhu, maka senantiasa anak itu disiksa oleh raja. Nah, ini kita bicara sabar. Orang tadi sabar, akhirnya dia harus bocorkan siapa yang menyembuhnya. Ini anak juga disiksa setiap hari, enggak dibunuh mati tapi disiksa. Raja ingin tahu siapa yang mempengaruhi pikiran anak ini sehingga dia menyembah selainku. Ini harus dia tahu. Maka disiksa hatta dalla ala rahib, akhirnya anak ini menunjuk siapa yang mengajarkan ilmunya, yaitu ada seorang ulama. Faji'a bir rahib, maka dijemputlah ulama tadi. Faqila lahu, maka ditanya pada rahib, irji'an dinika, kembali kemau kamu keluar dari agamamu, agama menyembah Allah. Fa'aba, lalu rahib itu tidak mau, beliau tetap kuat imannya. Fada'a bil minshar, maka raja pun memanggil algojo, ambil gergaji. Fawudi'an minshar fi mifraqi ra'si, lalu diletakkan gergaji tepat di tengah kepalanya rahib tadi. Fasyaqqahu bihi, lalu dibelahnya kedua. Hatta waqa'a syiqaqahu, hingga terbelah menjadi dua. Gergaji digergaji, itu rahib, di depan anak muda, di depan orang jalis tadi yang sudah sembuh dari buta. Tsumma ji'a bijalisil malik, kemudian dibawa Jalis, orang yang dulu tinggal di istana, yang hari ini sudah dapat melihat dan tadi menjawab bahwa dia sembuh karena anak tadi. Faqilalahu, lalu dikatakan, irji andinika, keluar kamu dari agamamu selama ini, kembali kepada menyembahku. Fa'aba, dia pun enggan, tidak mau, imannya sangat kuat. Fawadha al-mishkat, lalu diletakkan gergaji di tengah kepalanya. Fasyaqqahu bihi, dan dibelah menjadi dua. Hatta waqa'a syiqqahu, hingga tersungkur di tanah, mati. Anak ini melihat saja kedua-duanya, gurunya sudah dibunuh, digergaji, dibelah dua, ini pasien yang ia obati juga sudah dibelah menjadi dua. Faqala, summa ji'a bil ghulam, kemudian dijemput anak tadi. Faqila, lalu dikatakan, irji an dinik, keluar dari agamamu. Nah, kamu sudah kamu lihat dua orang tadi, keluar dari agamamu. Fa'aba, ia pun enggan. Fada fa'ahu ila nafarin, lalu anak ini diserahkan kepada sekelompok ya pengawal di istana, min ashabihi. Faqala, lalu raja berkata, idhabu bihi ila jabalin kala, pergi bawa anak ini ke bukit pulan. Fas'adu, naikkan anak ini ke atas bukit. Fa'iza balaktum zirwatahu, apabila kamu sudah sampai di puncak bukit. Fa'inna raja'a andini, jika anak ini mau kembali kepada agama semula, bawa pulang. Wa illa fatrahuhu, jika ia enggan, lemparkan anak ini dari atas bukit ke bawah. Fazahabubi, lalu mereka datang dengan anak tadi. Fasa'idul jabal, mereka naik bukit. Faqala, maka si anak tadi begitu sampai di puncak bukit, lalu berdoa, ya Allahumma qfinihim bima syi'ta, ya Allah, cegahkan mereka dariku, bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki, dengan caramu ya Allah, cegahkan mereka dariku, bima syi'ta, dengan apa yang engkau mau ya Allah. Farajafa bihimul jamal, maka bergoyanglah bukit, gempa, langsung gempar, bukit bergoyang. Fasaqatu, semua mereka jatuh ke jurang dan mati. Yang jatuh ke jurang justru mereka sendiri. Diterima doa anak ini. Waja'a yamshi ilal malik, lalu anak itu pulang. Pulangnya bukan lari, justru dia menuju ke istana. Dia datang ke istana. Waqalahul malik, lalu raja bertanya, ma fa'ala ashabu, apa yang dilakukan oleh kawan-kawanmu tadi? Faqala, kafanihimullahu, Allah mencegahku dari mereka sehingga mereka tidak dapat membunuhku, dan mereka semua sudah mati. Fada fa'ahu ila nafarin, lalu diserahkan anak ini kepada beberapa orang pengawal yang lain di istana. Faqala, maka raja berkata, idhabu bihi, bawa anak ini, fahmiluhu fi qurqur, dan bawa olehmu anak ini di dalam perahu, watawassatu bihil bahra, bawa ke tengah laut, naikkan perahu, perahu besar, bawa ke tengah lautan. Fa inna raja'a an dini, jika ia mau kembali dari agama selama ini, lepaskan. Wa illa fadhifuhu, jika dia tidak mau kembali, lemparkan ia ke laut. Tadi di gunung, ini di laut. Fadhahabu bi, lalu mereka berangkat bersama anak tadi. Faqala, sampai di tengah laut, anak ini baru berdoa. Tadi dia diam saja. Allahumma qfinihim bima syi'ta. Doanya sangat singkat, enggak banyak-banyak. Ya Allah, cegahkan daku dari mereka, bima syi'ta, dengan cara yang engkau mau ya Allah. Jadi enggak perlu banyak-banyak doa. Kalau sudah mustajabah doa, sedikit saja. Dan ia tidak minta kepada Allah agar dimatikan, dan tidak. Dia hanya minta, ya Allah, cegahkan saya dari mereka dengan caramu, ya Allah. Jadi lebih baik kita berdoa seperti ini sebenarnya. Jangan minta, ya Allah, hancurkan mereka, ya Allah, matikan mereka sampai 7 kali, itu tidak boleh dalam agama. Kita serahkan kepada Allah. Jadi kita tidak salah. Karena di saat kita langsung menuju kepada seseorang dengan sesuatu musibah itu, kadang-kadang kita nanti yang zalim. Jadi serahkanlah, ya Allah, saya serahkan mereka padamu, cegahkan mereka dari saya, ya Allah. Itu doa yang paling bagus. Jadi kita tidak menginginkan orang ini disiksa oleh Allah karena doa kita. Kita minta saja, ya Allah, lindungi saya dari mereka. Nah, ini doa anak tadi. Fa'at bihimus safina. Lalu perahu itu bergoyang, datang gelombang dan terlungkup. Fa'ariku, karamlah mereka semuanya kecuali anak tadi. Entah bagaimana dia selamat. Semuanya, mungkin perahunya bergoyang, semuanya terlempar ke laut, semuanya karam, dia selamat. Waja'a yamsi ilal malik. Lalu ia kembali datang menjumpai raja. Faqalalhul malik. Lalu raja berkata, ma fa'ala ashabu, apa yang dilakukan kawanmu tadi? Lalu ia berkata, kafaniyallahu anhum, Allah mencegah saya dari mereka. Dia tetap menjawab, Allah yang melakukan, bukan saya. Faqala lil malik. Lalu anak itu berkata bagi raja, sudah dua cara engkau membunuhku tapi tidak akan berhasil. Anak ini mengatakan, innaka lasta biqatili, engkau tidak dapat membunuhku hatta taf'ala, hingga engkau lakukan ma'amurukabih, sehingga engkau lakukan apa yang aku perintah kepadamu. Ya raja, engkau tidak akan dapat membunuhku kecuali lakukan saja apa? Lakukan perintah saya. Qala mahwa, apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idi wahid, engkau kumpul seluruh rakyat negeri ini di atas bukit yang satu. Wa taslubuni ala jis'in, engkau sula akan daku di atas kayu. Kalau sula seperti ini, dimasukkan kayak orang yang penodong itu, dia kan yang menodong jalan, disula kayu, kemudian dimasukkan dari pantatnya, diikat di simpang jalan. Tausallibannakum fi jazwa'in nakhli, panggil seluruh manusia, seluruh rakyat, kemudian sula aku di atas kayu. Summa khudh sahman min kinanati, kemudian ambil satu anak panahku. Summa da'is sahma fi kabadin, letakkan anak panah itu pada kusnya, pada busurnya. Summa qul, kemudian katakan, bismillah rabbil gulam, dengan nama Allah Tuhannya si anak ini. Lalu panahkan aku, sula aku di atas tiang, biar manusia semuanya melihat. Ambil anak panahku, anak panah ada dua, ambil satu, katakan bismillah dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Nah, jadi sengaja anak ini ada kalimat bismillah gulamu hadza, seperti kisah Nabi Musa, amantu billah wa rabbi Musa, kan? Nah, sengaja